Sesaat lagi, Anda akan menyimak siaran berbahasa Indonesia. Inilah Thanks Guys Indonesian Friday.

0: Oke, selamat datang kembali di Thanks Guys Indonesian Friday di Global Digital Radio 4EB in Kangaroo Point, Brisbane, Australia. Hari ini kita kedatangan salah satu komedian Indonesia yang sudah sangat dikenal dengan gaya komedinya yang khas dan tentunya selalu mengundang tawa. Beliau terlaris dan termahal di Indonesia. Beliau adalah Mongol Stress.
1: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih udah bergabung bersama Suara Indonesia di Thanks Guys Indonesian Friday. Apa kabar Mongol?
1: Always good, always selalu good. Baik.
0: Iya, first time di Brisbane ya?
1: Betul.
0: Seneng gak?
1: Banget.
0: Banget. Pas banget soalnya springtime, gak terlalu panas, gak terlalu dingin.
1: Iya, tapi
0: 25.
1: Iya, lumayan lah.
0: Iya.
1: Tapi kan enak.
0: Iya, benar, benar. Senang ya gak terlalu ramai kayak di Sydney atau Melbourne. Not that we are the best. Iya, iya. Terus kita langsung aja nih nanya ya pertanyaan pertama. Karena waktunya kan schedule-nya ketat banget.
1: Oh, enggak juga.
0: Kita terima kasih banget udah menyempatkan waktu.
1: Terima kasih juga.
0: Oke, nah kalau kita lihat perjalanan Mongol yang sekarang nih ya sebagai stand-up comedian. Sampai juga membintangi banyak film. Dan bagaimana, dan semua entertainment lainnya, bagaimana Mongol menggambarkan diri Mongol as a, dalam perjalanan karir ini?
1: Saya selalu menyatakan saya tuh tipikal orang energik. Jadi semua hal yang selama itu Mongol mampu, Mongol akan lakukan. Main film, stand up, main sinetron, apa aja. Karena memang kalau orang Eropa bilang tuh apa, hyperactive people.
0: Dari kecil ya hyperaktif.
1: Iya, nggak bisa diem maksudnya. Jadi apa, waktu kecil juga begitu. Kalau kalau bahasa Jakarta tuh pecicilan waktu kecil. Sana kemari pulang jadi pulang sekolah lari-lari. Jadi sampai hari ini saya selalu dibilang tuh energetic man.
0: Iya, tapi kan juga kreatif ya. Jadi semuanya betul, disalurkan.
1: Betul. Karena kan orang-orang energik tuh pasti kan kreativitasnya lumayan tinggi.
0: Iya.
1: Betul.
0: Harus disalurkan.
1: Betul. Kalau orang-orang stand up tuh pasti knowledge-nya di atas rata-rata karena dia selalu pasti rajin membaca.
0: Of course, jadi reading is a huge thing ya ini.
1: Mongol tuh selalu ada apa aja, bahkan dulu masih sekolah tuh sampai bawa-bawa koran ke kamar mandi, ke toilet gitu.
0: Sama dong.
1: Jadi apa aja tuh selalu dibaca. Entah itu bahasa Inggris yang kita saat itu belum mengerti artinya secara seluruh paragraf, tapi kita
0: betul,
1: mengerti
0: betul
1: artinya. Ini mau ngomongin soal apa gitu.
0: Iya, kita bilang scanning ya.
1: Scanning. Jadi belajar dan belajar.
0: Iya, karena banyak kata-kata yang juga kita enggak ngerti, tapi kita paling enggak intinya ngerti lah ya.
1: Bahkan kalau enggak ngerti kita cari-cari kamus.
0: Iya, betul, betul.
1: Bukan jadi itu.
0: Iya. Nah, sebelum dikenal sebagai stand up comedian seperti sekarang, seperti apa sebenarnya kehidupan Mongol dan apa yang membuat Mongol memilih untuk menjadi stand-up comedian as the main career?
1: Kalau sebelum jadi stand-up, saya adalah seorang pejuang sejati.
0: Wah, oke. Bisa dielaborasi?
1: Prince of Warrior.
0: Warrior, oke.
1: Ya, tapi bukan princess ya, prince of Warrior. Jadi saya dari masih kecil sampai sebelum memasuki dunia stand-up 2011, saya tuh pejuang sejati.
0: Sebelum 2011.
1: Iya kan, saya jadi stand up tuh 2011. Saya angkatan pertama bareng Panji.
0: Oh,
1: hanya kami
0: beda
1: TV. Beliau di Kompas TV, saya di Metro TV.
0: Oh, beda TV station ya.
1: Iya, cuman beda stasiun TV. Terus kalau Mongol di TV yang show, kalau Panji yang lomba, Suci.
0: Oh, iya.
1: Stand up comedy show. Kompas. Jadi sebelum itu saya juga tetap seorang pejuang karena untuk hidup di Jakarta butuh perjuangan, butuh effort yang tinggi, butuh semangat yang menggebu-gebu karena untuk bertahan hidup tidak sesimpel di kampung halaman. Jadi kalau di kampung kita nggak makan masih bisa minta sebelah rumah karena itu pasti saudara mama, saudara oma dan sebagainya. Tapi kalau di Jakarta kan
0: harus berjuang.
1: Kita ngekos, bahkan sebelah-sebelahan kos belum tentu kita bisa minta minum.
0: Benar. Tahun jadi, berapa itu pindah Jakarta?
1: 2000-an. 2002 lah.
0: Iya, awal jadi, 2000-an.
1: Iya, 2000, berjuang, hidup jalanan, jualan koran, kerja rumah makan Padang, semua saya kerjain. Selama masih pada batas wajar, normal dan tidak menyangkut kriminalitas.
0: Wow.
1: Jadi orang mau bilang, "Wah, kok jualan koran? Ya enggak ada masalah. Saya enggak nyuri kan?" Gitu. Jadi, saya tidak jadi seorang pencopet.
0: Wow.
1: Saya mau apa jualan dulu tuh kalau Jakarta tuh bilang Starling. Apa Starbuck tuh? Liling. Jadi yang pakai sepeda itu bawa air panas, terus ada kopi-kopi, ada teh, ada gula, ada susu. Jadi di mana di Bundaran HI gitu nong, ada orang-orang nongkrong tuh yang ngopi-ngopi.
0: Oh, ada ya dulu
1: ada,
0: ya.
1: Ada namanya Starling.
0: Oh, yang aku kepikiran waktu itu ya jualan jamu ya.
1: Oh,
0: tapi
1: cuma ibu-ibu.
0: Tapi ini
1: kan
0: Starling.
1: Cowok-cowok gitu.
0: Oh, aku enggak tahu ya Mongol. Wah, ya, itu. Namanya
1: jadi
0: Starling.
1: Jadi berjuang. Jadi
0: ya, benar.
1: Untuk setiap orang untuk mencapai sesuatu yang diharapkan tidak mungkin hanya pray only.
0: Ya.
1: Kita harus doing something.
0: Kerja.
1: Betul. Jadi mencoba dan good.
0: Wow, oke, okay, oke. Okay. Nah, balik ke nama Mongol sendiri, itu namanya unik banget ya, Mongol.
1: Stress.
0: Stress. Dan kenapa pakai nama stress? Apakah memang stress dari?
1: Itu Panji.
0: Hai?
1: Itu Bro Panji yang ngasih, yang itu.
0: Yang kasih nama stress?
1: Iya. Jadi kan saya udah dipanggil Mongol.
0: Iya. Yeah.
1: Terus ada satu kasus di sebuah mall besar di Jakarta. Terus di komunitas organisasi Stand Up Indo,
0: ya.
1: Dia bilang bener stres tuh anak. Udah jadinya Mongol Stres.
0: Oh, jadi dari tahun berapa? 2011
1: penggunaan nama ketemu. Mongol Stres.
0: Oh, oke, okay. Tapi nama Mongol bukan di...
1: Nama aslinya Roni Immanuel.
0: Oh,
1: tapi kalau nama surat okay. Baptis Roni.
0: Roni.
1: Terus nambah jadi Immanuel.
0: Oh, oke, okay, oke,
1: okay. Gitu.
0: Oke, okay, oke, okay. Ya, terus satu pertanyaan lagi. Dalam perjalanan menjadi komedian, apakah pernah ada masa ketika Mongol merasa ingin apa menyerah gitu? Udahlah ini.
1: Enggak.
0: Keep karena, going ya.
1: Iya, karena kan seorang pejuang tidak
0: pejuang
1: mungkin
0: sejati tadi.
1: Seorang
0: ya,
1: pejuang tidak ada kata menyerah. Ya. Jungkir balik dia akan tetap berjuang. Saya itulah Mongol. Dari jualan koran, gak punya teman menado karena mereka malu berteman dengan seorang penjual koran. Orang mau bilang apa, dia kayak tukang copet. It's not my business.
0: Yep.
1: Business gue cuma satu. Target operasional gue cuma satu. Saya bisa bayar kos tanpa harus ngutang. Saya bisa makan. Saya
0: Bener.
1: Bisa kalau malam bisa Indomie.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Jadi everything buat Mongol adalah harus berjuang. Tidak ada keinginan pulang kampung karena seorang pejuang tidak pernah punya keinginan untuk menyerah. Jadi buat pejuang-pejuang Indonesia yang ada di Australia dan sekitarnya tetap berjuanglah.
0: Okay.
1: Karena hasil perjuangan adalah senyummu bukan uangmu. Berarti
0: well
1: you are the winner.
0: Yes, that's right. Nah, menarik banget ya perjalanan Mongol dari awal menemukan komedi sebagai jalan hidup, kemudian berkembang menjadi salah satu nama yang paling terkenal dalam dunia stand-up komedi Indonesia.
1: Terima kasih.
0: Dan tentunya perjalanan itu tidak hanya berhenti di atas panggung. Sebelum kita mendengar di segmen berikutnya tentang Mongol dan dunia film, kita dengarkan lagu yang berikut ini.

0: streaming live on 4eb.org.au. Global Digital is now playing a mix of world music and programs in your language. This is Brisbane's Global Digital.
1: Kembali lagi dengan Dia sebagai host sore ini dan juga Iza sebagai panel operator kita. Halo Iza.
2: Halo.
1: Oke, kita kembali ke segmen berikutnya bersama Mongol yang udah jauh-jauh datang dari Jakarta. Nah, Mongol, kita akan bicara tentang dunia film.
3: Oke.
1: Mongol kan bukan hanya dikenal sebagai stand-up comedian, tapi juga sudah bermain di puluhan film dan sinetron di Indonesia. Berapa film yang sudah di ini?
4: Kalau total sih udah lumayan cukup lah untuk seorang komedian main film.
1: Oke, okay. Itu gimana awal mulanya? Apakah main film dulu atau komedian dulu atau
4: stand up dulu?
1: Stand up dulu.
4: Stand up dulu. Dari 2011 Mongol masuk dunia pertelevisian itu bulan September. Terus film itu 2012 bulan Maret.
1: Oke. Okay.
4: Jadi saya adalah stand up comedian pertama Indonesia yang main film langsung pemeran utama. Yang lain masih pakai jadi cameo.
1: Oke.
4: Okay. Jadi saya langsung pemeran utama bareng Rio Dewanto, Titi Syuman waktu itu, sekarang udah jadi Titi Rajo Bintang, baru Mongol. Filmnya syuting di Sibolga. Itu film pertama. Sutradaranya seorang sutradara, salah satu sutradara perempuan yang mumpuni di Indonesia.
1: Oke. Okay. Judulnya apa tuh?
4: Yang Mursala.
1: Mursala.
4: Itunya Viva Westi sutradaranya, ibu-ibu.
1: Itu film pertama ya?
4: Iya, itu film pertama. Setelah itu pulang dari syuting film Mursala, langsung ke lokasi syuting. Judul filmnya tuh Finding Sri Mulat.
1: Oke.
4: Okay. Nah, itu film tentang kehidupan teman-teman Sri Mulat yang begitu luar biasa. Yeah. Struggle dalam hal berkarir. Mereka punya pasar yang stabil, punya fanbase yang banyak, tergerus dengan beberapa segmen TV. Akhirnya mereka tapi bangkit kembali.
1: Okay.
4: Ada jadi itu menceritakan tentang perjuangan para
1: anggota Sri Mulat.
4: Iya.
1: Jadi ada Mbak Nunu,
4: ada iya ada
1: Mbak Tarzan,
4: ada Papi Tesi.
1: Oh iya, aku ingat Papi Tesi.
4: Ada banyak, ada Om Kadir.
1: Oh iya aku ingat
4: waktu itu kalau nggak salah ada Am Doyok,
1: ya,
4: kalau nggak salah
1: ingat,
4: jadi ada banyak ya. Ada Bunda Ratna Rian Tiarno kalau nggak salah pokoknya.
1: Oh, Ratna Rian Tiarno dari teater juga ikutan.
4: Saya sebetulnya segmen waktu itu syuting sama Papi Tesi.
1: Oke, iya.
4: Jadi saya beliaulah saya belajar bahwa ternyata menjadi seorang komedian tuh harus punya ciri khas.
1: Oh,
4: nah Papi Tesi itu ciri khasnya tuh cincinnya banyak tuh besar-besar.
1: Ingat, iya benar.
4: Terus kalau enggak dia, iya dia jadi ya. Jadi itu dalam dunia komedi itu ternyata karakter tuh penting.
1: Iya.
4: Itu kalau bahasa orang stand up tuh persona.
1: Iya.
4: Ciri khas dirimu. Hmm. Nah, jadi itu terus selanjutnya film horor pertama judulnya Beda dari Pulau Hantu.
1: Iya.
4: Film komedi pertama judulnya Komik 8. Jadi sampai hari ini. Film terakhir belum tayang tapi judulnya kalau gak salah William apa gitu. Itu saya main bareng bareng Bang Tora Sudiro.
1: Iya dia juga lucu tuh Tora Sudiro.
4: Iya. Jadi harusnya kemarin mau main film juga di produksinya Bang Rudi Sujarwo. Cuman kebetulan jadwal yang dikasih bentrok dengan show.
1: Oke. Nah, balik lagi ke stand up komedian di atas panggung dengan menjadi aktor di depan kamera. Bedanya?
4: Lebih berat jadi stand up sejujurnya.
1: Oke. Okay.
4: Karena stand up itu kan tidak, stand up itu adalah salah satu komedi yang secara hukum tuh bisa dilaporkan. Kalau film kan kita udah ada skenarionya,
1: skripnya ya.
4: Udah ada skripnya, jadi kita tinggal baca paling act outnya kita atau kalau tidak mungkin ya actingnya kita harus semuanya udah ada guidance-nya.
1: Iya.
4: Tapi kalau stand up kan kita harus mencari materi sendiri, harus hunting, lu harus mapping, lu harus benar-benar mempersiapkan itu, karena kalau materi kita bermasalah kan nanti IO-nya kena, sayanya kena, LO-nya kena, jadi otomatis benar-benar dipersiapkan dengan matang.
1: Betul, betul. Nah, dari sekian puluh film yang pernah dibintangi itu, ada gak satu atau dua film yang paling berkesan?
4: Ada tuh, salah satunya tuh Komik 8.
1: Komik 8.
4: Karena Komik 8 itu kita cuma seminggu penontonnya 1,2 juta lebih.
1: Wow. Baru seminggu tayang tuh?
4: Iya. Jadi kurang lebih filmnya tayang di bioskop hanya 14 hari, take out langsung.
1: Itu tahun berapa ya?
4: 2000 berapa lupa Mongol.
1: Terang 2005. Cari ya.
4: Iya, pokoknya Komik 8.
1: Komik 8 yang paling berkesan.
4: Soalnya ya. Komik 8 itu kan ada Komik 8 Mongol tuh ngerampok bank, baru ada Casino Kings, baru ada yang sekarang terbaru tuh Komik 8 Revolution kalau enggak salah.
1: Okay.
4: Nah, itu Mongol ikut main di situ bareng Andre Taulani. Saya sama Kiki Saputri.
1: Oh, wow.
4: Nah,
1: oke.
4: Kiki Saputri ini stand up komedian perempuan Indonesia yang sangat fenomenal juga karena dia jago materi roasting.
1: Roasting, iya benar. Iya.
4: Kalau di Brisbane, di Sydney, roasting tuh sah.
1: Yes.
4: Tapi kalau di Indonesia undang-undang hal, kita melarang.
1: Iya. Dan itu maksudnya lumayan baru ya, kayak roasting-roasting.
4: Tapi kalau di Australia, Amerika, Eropa itu bagian dari pertunjukan.
1: Tapi ya dia kan juga pernah roasting pejabat-pejabat kan, and they okay, I think.
4: Iya, cuman kan kalau kita tetap balik lagi, ada rule-nya. Kita nih budaya ketimuran.
1: Iya, ada batas-batasnya ya.
4: Kita tetap harus izin dulu kepada orang yang akan kita roasting.
1: Betul, betul.
4: After kita roasting, kita harus balik lagi untuk say sorry atau mungkin tabayun kalau ada sesuatu yang mungkin menyakiti dan sebagainya.
1: Cek lagi.
4: Betul. Jadi saya tidak mungkin masuk ke Mongol kalau materi roasting paling mama yang di roasting.
1: Kok mama?
4: Iya. Yang alisnya ditato itu kan itu materi roasting mama. Cuman kan dia gak pernah marah karena kami bagi hasil.
1: Oh gitu.
4: Jadi aman.
1: Kalau mau roasting saja gak apa-apa, nanti kita bagi hasil.
4: Kalau Mongol tuh ingat nasihat orang tua. Kalau lu mau ngejek orang, yakinkan orang yang lu ejek lebih cakep.
1: Oh gitu ya.
4: Ya, kan kalau ejek dia lebih di, kalau dia kalau kau lebih cakep, lu roasting. Tapi kalau masih dia lebih cakep, percuma. Lu ngejatuhin harga dirimu.
1: Iya.
4: Jadi kita harus lebih unggul dari orang yang kita roasting, tapi kalau ternyata orang yang kita roasting lebih unggul.
1: Iya.
4: Wah. Orang jaksa bilang which is something.
1: Nah, sebelum kita berlanjut ke segmen berikutnya, ada satu pertanyaan yang aku ingin tanya. Mongol kan dikenal sebagai salah satu komedian dengan bayaran tertinggi di Indonesia. Bagaimana Mongol melihat pencapaian tersebut dan tanggung jawab yang datang bersama label itu?
4: Jadi kan sebenarnya itu bukan dari Mongol yang bilang stand up termahal. Itu dari media. Karena dari hasil mereka mau wawancara IO-IO yang ngundang Mongol. Mereka tanya lagi ke Mongol. Mongol bilang, saya dibayar segini gitu. Karena buat Mongol hidup tuh dengan gaji 5 juta, 10 juta aja udah lebih dari cukup. Apalagi ini kita dapat sampai 250 hanya 15 menit.
1: Wow.
4: Itu benar-benar luar biasa. Tapi kalau sejujurnya stand up komedi termahal saat ini tuh Cak Lontong.
1: What?
4: Stand up komedi termahal tuh Cak Lontong. Bahkan ada juga yang lebih mahal dari Mongol. Jujur, ada bahkan konon kabarnya Pras Teguh masih lebih mahal dari Mongol.
1: Pras Teguh?
4: Iya.
1: Ada
4: Cak Lontong, ada Pras Teguh.
1: Tapi tetap terlaris kan Mongol?
4: Nah, jadi perhitungan medianya tuh bukan soal termahalnya tuh bukan. Jadi dalam satu bulan punya penghasilan berapa?
1: Berarti laris.
4: Nah, jadi kalau Mongol tuh prinsipnya ya begitu aja. Depensi, yang penting lu mampu doing.
1: Yes.
4: Lu lah mampu duit.
1: Yes.
4: Karena duit memang duit.
1: Duit. Duit and do it. Oke, kita sebelum pindah ke segmen berikutnya. Jadi aku mau rangkumin, ternyata dunia komedi dan film itu bagi Mongol bukan dua dunia yang terpisah ya.
4: Oke.
1: Jadi keduanya justru saling melengkapi.
4: Betul.
1: Tapi di balik sosok Mongol ini, kita kenal sebagai entertainer, ada sisi kehidupan lain yang juga sangat penting. Kita akan bincang-bincang di segmen berikutnya.

0: Oke, balik lagi bersama dia dan Iza sebagai panel operator dan juga tamu khusus kita, Monggo Stress.
1: Ya, halo.
0: Saya juga mau kredit untuk Billy, manajernya Monggo yang juga sudah menemani kita. Yay. Terima kasih, Billy. Oke, kita di segmen ini mau bicara tentang Monggo dan kehidupan di gereja.
1: Oke.
0: Banyak orang mengenal Monggo dari panggung televisi dan film, tapi Monggo juga dikenal sangat aktif dalam kehidupan gereja dan memiliki sisi spiritual yang cukup kuat.
1: Mm-hmm.
0: Oke, pertanyaan pertama, seberapa penting iman dan kehidupan gereja dalam kehidupan Monggo sehari-hari?
1: Oh, itu penting. Justru iman itu kan guidance hidup. Itu salah satu hal yang tidak bisa lepas dari hidup kita. Karena kalau kita mau jadi apa, kita mau jadi seseorang yang sukses, jangan lupa itu kan bukan cuma hasil kerja kita, itu juga kan karena eksistensi Tuhan yang baik. Jadi Monggo selalu bilang bahwa saya tidak fanatik dalam agama, tetapi saya selalu punya prinsip bahwa agama itu penting dalam hidup Monggo, menjadi arah, pemberi arah. Jadi ini do, ini boleh.
0: Okay.
1: Ini dan, ini do. Mm-hmm. Ini do and dan. Kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak lewat iman.
0: Batas-batasnya.
1: Betul. Jadi dalam dunia entertain itu penting. Dan itu juga dimiliki oleh semua teman-teman seniman yang, kalau istilah kita sombongnya artis tuh, semua pasti memegang teguh itu. Baik di agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha.
0: Betul.
1: Selalu berpikir bahwa keimanan seseorang itu sangat penting. Karena lewat itulah kita bisa ngasih tahu ke banyak orang bahwa ini loh. Gua bisa pertama karena Tuhan, kedua karena orang tuaku, ketiga karena usahaku.
0: Wow. Gimana Monggo membagi waktu menyeimbangi itu dalam kegiatan begitu banyaknya kegiatan Monggo?
1: Kalau soal waktu kan kita pasti sudah punya skala prioritas. Every morning kita bangun pagi kan pasti kita udah punya skala untuk say thanks buat Tuhan. Gue udah bisa bangun pagi dengan enak dan sebagainya. Terus malam kita bisa mengakhiri semua pekerjaan kita dengan good. Kan pasti kita say thanks. Ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, baik dengan cara yang mungkin hiperbola ataupun mungkin dengan apa adanya. Cuman say terima kasih Tuhan buat hari ini, you are just so good. Itu udah lebih dari cukup, amin. Atau mungkin Tuhan kami mengucap syukur, itu juga bisa. Jadi tergantung setiap orang. Tetapi kalau memaknai hidup dengan iman, ya saya sampai hari ini berusaha semaksimal mungkin untuk hidupku bisa aku pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan orang tuaku.
0: Apakah kehidupan spiritual Monggo ini mempengaruhi cara Monggo melihat hidup, karir dan kesuksesan yang sudah tercapai?
1: Iya, betul. Karena kan hidup kita yang menjalani. Berarti kan pedomannya pasti Tuhan. Itu yang Monggo selalu bilang bahwa saya selalu pingin share. Saya nih sejujurnya enggak ada tampang artis. Jujur aja, untuk jadi seorang seniman film, seniman sinetron tuh pasti yang dicari lebih banyakkan ganteng dan cantik daripada yang jelek. Jadi cari 50 orang cakep, cantik, satu pasti yang jelek. Tetapi kan ternyata Tuhan berkehendak lain. Bahwa ternyata yang menurut manusia gak mungkin, tapi kan Tuhan, itu yang mau bilang kayak teman-teman muslim bilang tuh kun fayakun. Kalau Allah udah berkehendak, everything good. Dan itu pasti terjadi. Karena selalu kehendaknya. Masa yang menciptakan langit dan bumi berkehendak terus kehendak itu gagal? Kan tidak. Tetapi apakah kehendak Allah, kehendak Tuhan bisa gagal dalam hidup kita? Bisa. Kalau kitanya batu. Batu tuh bahasa Jakarta, kita gak bisa ditegur orang, selalu merasa paling benar. Kita gak bisa ditegur oleh hamba Tuhan lain atau rekan sepelayanan, selalu merasa kita lebih holiness, lebih nice to meet you. Karena kadang kita harus ingat bahwa tangan kita ini ada dua. Dua-duanya bisa memegang pipi kiri dan kanan.

0: Mongol, teman-teman Bung ini beragama lain, iya, juga betul, pasti punya betul, momentum betul, bagaimana iya. dia melihat karya Tuhan, karya Allah tuh dalam hidup dia.
1: Iya. Saya dengar dari penjelasan ini, saya I can sense to be very humble.
0: Karena buat very Mongol humble. Itu saya selalu bilang, saya mau sombong bisa.
1: Iya.
0: Saya punya riders manggung, pasti bisa lah.
1: Iya.
0: Standar jemput Mongol harus mobil ini, saya harus naik pesawat ini, saya harus di kamar harus ada ini, itu bisa sejujurnya. Tetapi kan balik lagi, apakah itu kebutuhan?
1: Iya.
0: Iya tuh. Kalau itu memang kebutuhan, ya oke. Tapi kalau seandainya, saya selalu bilang muka gue nggak cocok kalau agak sedikit minta Alphard, ntar dikira pasti sewa tuh.
1: Iya.
0: Ya kan. Jadi ya udahlah, saya. Kayak ini di Brisbane udah berapa hari kita pergi ke Gold Coast berlima terus kita di pantai duduk minum apa menikmati es krim yang macadamia yang enak itu yang ternyata Soferi kalau untuk ukuran kita di sini cuma $10 Tuhan terus masih lagi kita bersyungut lagi kata teman Mongol kata apa Habib Jafar bilang nikmat Allah apalagi ya maka dustakan Mongol.
1: Oh iya.
0: Iya kan kita bangun udah pagi sehat.
1: Iya benar.
0: Kita ngobrol hari ini kita udah sarapan tadi di Mon di Mon apa
1: Mon Kuta.
0: Kita udah ke Gold Coast, kita kemarin udah jalan-jalan di jembatan tuh ke South Bank. Kita udah menikmati sendok garpu Indonesian food dengan rasa yang asli. Apalagi yang kita
1: jauh-jauh ke Brisbane, makanan Indonesia ya, apalagi masih bisa menikmati.
0: Apalagi yang perlu kita rasa kurang. Ke 7-Eleven beli donat.
1: Oh iya,
0: enak kan dan itu.
1: Benar.
0: Ya, karena tergantung kitanya mau menikmati.
1: Bersyukur. Bersyukur apa yang kita punya and don't look up other people.
0: Yeah. Itu yang orang di agama Muslim bilang tuh kita setiap hari cuma dua kalimat yang jangan lupa kita sebut.
1: Yeah.
0: Bismillah dan Alhamdulillah.
1: Karena be grateful of what you have.
0: Karena kita mensyukuri Alhamdulillah aku selamat, Alhamdulillah aku masih kenyang, Alhamdulillah kita masih puji Tuhan, kita masih Tuhan sayang. Itu bagian dari thanksgivingnya, thankfulnya kita buat Tuhan.
1: Setiap hari ya?
0: Every day.
1: Yeah. So thanksgiving is every day.
0: Yes, jangan cuma hari Jumat only atau hari Minggu. Tiap hari, bangun pagi aja kita itu, kan kalau dalam beberapa literasi malam itu kegelapan bergerak. Dengan kita bangun pagi berarti kita menang dari malamnya.
1: Wow.
0: So kan cuma ngomong Alhamdulillah. Gak perlu lu tulis huruf Arabnya kan. Atau kita puji Tuhan gak harus lu nulis kan. Cuman you talk. So
1: I learned so much from you just talking with you in the last half an hour. Nah, sebagai seorang komedian, satu pertanyaan lagi nih sebelum kita ke segmen berikutnya. Mongol kan sering menggunakan humor-humor yang sensitif yang sensitif dan serius.
0: Di ujung Indonesia. Jurang.
1: Ya. Bagaimana Mongol bisa menentukan batas-batas antara humor itu dan hal-hal yang harus dihormati? Ya, enggak, gue enggak pakai yang ini nih gitu.
0: Jadi kalau dalam hal pembuatan materi, saya selalu ngingetin empat hal. No rasis, no sara, no por, no politik, dan no polemik.
1: Oke.
0: Jadi kalau batas bawa materi suku, saya tidak pernah bawa suku orang lain. Saya selalu bawa materi tentang Manado. Nah, bawa materi tentang Manado yang sudah diketahui oleh banyak orang.
1: Saya
0: tidak mau mengulik hal-hal yang baru. Saya selalu bawa yang karena... saya kurang cakep. Jadi pas di bandara orang di Jakarta, di Palembang, ih dia artis loh. Tapi kita pulang Manado cuma dilihatin atas bawah gitu. Jadi itu gue jadiin materi. Terus kalau bawa materi agama, saya selalu bawa materi agama Kristen. Tapi tidak aku jatuhkan harga diri Tuhanku dan firmannya. Jadi aku cuma bawa ngulik-ngulik yang soal doa. Karena itu kan pengalaman hidup. Saya tutup mata ikan hilang gitu-gitu. Jadi ada rule-nya. Kalau saya bawa materi tentang politik gak mungkin karena yang hadir tidak semua dalam satu partai politik yang sama. Jadi selalu ada yang perlu dihindari, ada yang tidak. Jadi kalaupun di ujung jurang gak nyunsep.
1: Betul.
0: Jadi kayak saya selalu bilang kayak ngebahas tentang teman-teman kita dengan orientasi seksual yang berbeda. Saya tidak pernah menjatuhkan atau menyebut nama orang. Okay. Saya

0: hanya memberi bahwa oh ini begini loh, dan saya tidak pernah menghakimi karena saya sendiri main film juga banyak kan jadi bencong kan. Iya kan, tapi kan kita sebatas kita berteman dengan siapapun boleh.
1: Yep.
0: Kan Nabi juga, dalam Islam juga Nabi tidak membatasi pertemanan kan. No. Nabi cuma mengingatkan jangan berteman dengan orang-orang musyrik.
1: Yeah.
0: Jangan berteman dengan orang-orang yang membuat dirimu tidak menjadi naik tapi justru menjadi tambah blangsak, kalau anak Jakarta bilang, orang Betawi bilang. Bukannya apa strong together, justru yang satu yang naik diinjek. Nah, kalau bahasa kami di Kristen tuh pergaulan yang baik.
1: Iya
0: kan, itu menentukan arah hidupmu. Karena kalau kita pergaulannya jahat, sebagaimanapun kita baik, kita akan tergerus. Jadi so, kalaupun memilih persahabatan itu perlu, tetapi kalau menghina persahabatan itu yang gak boleh.
1: Asik banget sih ngobrol sama Mongol nih.
0: Thank you.
1: Ini sangat sangat menarik karena ternyata di balik tawa yang Mongol berikan kepada banyak semua orang ada perjalanan hidup dan nilai-nilai menjadi pegangan hidup.
0: Betul.
1: Nah, sekarang kita ingin mengenal Mongol lebih dekat lagi, bukan hanya sebagai komedian tapi secara pribadi. Kita akan ke segmen berikutnya. Kita dengarkan dulu lagu dari Isyana Sarasvati.

0: Streaming live on 4eb.org.au. Global Digital is now playing a mix of world music and programs in your language. This is Brisbane's Global Digital.
1: Okay, balik lagi dengan dia dan Isa sebagai panel operator dan Pak Mongol stres dan
2: lagi berubah jalan
1: dan Pak manajernya Billy. Okay, kita di segmen ini kita akan bicara tentang kehidupan pribadi Pak Mongol. Sebagai seorang komedian kita kan sering dikenal kemampuan untuk membuat orang lain tertawa. Okay. Tapi tentu saja seorang komedian juga memiliki kehidupan, tantangan, kegagalan dan perjuangan seperti orang lain pula. Mm. Nah, menurut Mongol apa tantangan terbesar menjadi seorang public figure di Indonesia saat ini?
2: Kalau tantangannya sejujurnya banyak. Mm-hmm. Hambatan juga pasti banyak. Tetapi balik lagi ke kitanya. Mongol masih ingat banget di saat masuk dunia entertain itu kan selalu dengan kata tak terduga. Ya. Saya tuh sebenarnya bukan stand up comedian, cuman saya hadir di satu lokasi yang ternyata di situ ada open mic komunitas stand up Indo. Dan saya jadi dijebak sama temen. Dan ternyata di situ ada eksekutif produser TV. And then asal usulan Panji, saya ikut syuting yang Metro itu. Karena ceritanya Metro tuh udah dapet, tinggal satu lagi. Pak Agus Mulyadi, eksekutif produser Metro TV saat itu, sekarang udah jadi salah satu direktur di Metro TV. Ditanya Panji. Nah, Panji bilang coba Mongol aja. Nah, jadi kan otomatis saya menjadi salah satu yang terpilih untuk pilot projectnya, stand upnya TV tersebut. Dan ternyata saya booming. Dan akhirnya dari situlah sampai hari ini. Jadi setiap orang tuh pasti melewati banyak fase dalam hidup. Kegagalan. Naik sedikit, jatuh lagi. Udah naik banget, dihianati temen, jatuh lagi. Dan orang selalu bilang itu kegagalan. Tidak, justru itu artinya kita hidup. Karena di rumah sakit orang dinyatakan hidup kalau jantungnya naik turun. Kalau dia datar, it's dead. Jadi otomatis kalaupun kita naik turun, itulah hidup. Jadi jangan pernah kita merasa, aduh gua gagal. Enggak, lu masih hidup kok.
1: Cuma lagi turun.
2: Kalau lu gak, karena begini, segmen Mongol selalu bilang begini. Kan orang bilang begini, Mongol, hidup itu kan bagaikan roda yang berputar. It's okay. Jangan malu untuk dibawa. Karena rodanya masih berputar. Kecuali rodanya udah mati. Dan dia mati pas lu dibawa. Tapi ini kan lu muter tetap. Karena hidup ini kan perlunya dijalani, bukan dipikirin. Buat apa buat apa kau pikirin hidup?
1: Jalanin aja.
2: Jalanin aja. Jadi terus dalam dunia entertain soal godaan. Itu banyak sih. Banyak, tapi Mongol selalu ingat satu quote, if you temptation coming, run and never look back.
1: Tapi enggak akan pernah look back gitu. Kadang-kadang kan kalau kita nyetir, kita kadang lihat kaca spion kanan kan untuk look back.
2: Tapi pertanyaan
1: untuk ngecek aja gitu loh.
2: Tapi pertanyaan Mongol, berapa berapa lama engkau melihat belakang dengan
1: sebentar
2: melihat depan?
1: Enggak, itu cuma berapa persen kan. Kita jadi selalu ngelihat ke depan itu.
2: Tapi sekalipun kita melihat belakang, your mind tetap arahnya ke depan.
1: Harus ke depan, karena kan kita
2: kan yang melihat ke belakang itu cuma matamu, itu pun lewat kaca.
1: Lirik doang.
2: Jadi hidup itu targetnya tuh ke depan.
1: Dan kalau kita mau pindah jalur sebetulnya ya.
2: Jadi sampai hari ini saya berusaha untuk, baru yang kedua adalah memilah pergaulan.
1: Pilih-pilih.
2: Lo harus pilih, bukan milih orang, bukan tapi milih pergaulan. Kalau pergaulan itu membuatmu nice to meet you, kalau bahasa anak Jaksel, gas. Okay. Tapi kalau pergaulan itu membuat engkau akhirnya lari dari sholat, udah nyak ke gereja, di rumah jadi nyak jelas, tato sok petenteng-petenteng pakai cincin 8 karat, kayak akhirnya tidak lagi pakai brand-brand Indonesia, udah merasa udah pakai I'm Gucci, I'm Louis Vuitton people. You're so stupid lah itu kalau orang Singapura bilang. Justru persahabatan itu membuat engkau apa dibilang grow up together.
1: Yes. Yeah.
2: Jadi kita harus cari sahabat yang membuat kita tuh move bersama
1: to the positive direction.
2: Iya. Itu kan orang bilang begini, terus gimana falsafah hidup Mongol? Mundur boleh, tapi hanya satu kaki.
1: Oke. Karena aku lagi ngebayangin.
2: Kalau engkau mundur dua kaki berarti engkau gagal. Tapi kalau engkau mundur satu kaki itu kuda-kuda.
1: Oh, I know what you mean.
2: Jadi lu bertahan.
1: Yep. Siap ya.
2: Untuk maju again. Itulah kenapa bahasanya tuh jangan sampai jatuh terjerembab.
1: Kalau mundur dua kaki kan terjerembab.
2: Iya, mundur. Lu benar mundur. Kalau dua kaki tuh benar mundur.
1: Mundur.
2: Tapi kalau hanya satu kaki, berarti lu lagi ancang-ancang.
1: Itu sama prinsip. Gitu.
2: Jadi ngadepin hidup tuh memang berat pasti.
1: Of course.
2: Tetapi kan itu yang mau bilang hidup ini dijalani.
1: Iya, aku selalu bilang everyone have their own struggle.
2: Pasti. Ya, tetapi ingat karena kita berjalan di saat kita lelah, berhentilah.
1: Okay.
2: Itu dibilang tuh kita mengatur pola.
1: Jadi strategi lagi.
2: Iya, berhenti. Nanti kalau sudah kuat kembali baru move lagi. Itulah hidup ini perjalanan.
1: Nah, pengen nangis jadinya. Terharu
2: jadi,
1: banget.
2: Bukan pelarian. Jadi kita tuh bukan seorang yang harus lari, enggak usah. Karena kalau kita lari berhenti, umumnya serangan jantung.
1: Iya, benar.
3: Betul.
2: Tapi kalau kita berjalan, itulah kenapa Nabi ke Medina jalan, Musa jalan, semua jalan karena hidup ini sebuah perjalanan, kan journey.
1: It's true. Ya, hidup jadi yang lebih
2: perjalanan.
1: Penting journey or destination.
2: Yes. Kalau bahasa cintanya love is not destination but love is process for your life.
1: Exactly right.
2: Yeah, cinta tuh bukan tujuan hidup. Tujuan hidup itu if you married. Kalau tentang cinta, tapi cinta itu proses untuk you married.
1: Yeah,
2: jadi
1: betul.
2: Love is not destination
1: and love is changing too. Karena aku tuh waktu cinta sama suamiku umur 30 beda sama cinta aku ke dia waktu dia umur 40, beda loh dia 40 sama 30.
2: Beda.
1: Makin ngeselin, tapi aku harus belajar mencintai dia pada saat dia umur 40. 50 beda lagi.
2: Itulah namanya kompromi.
1: Iya, ya.
2: Dalam betul, hidup itu kompromi perlu.
1: Betul.
2: Tetapi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dosa itu Nabi Muhammad larang.
1: I think you just found the new profession, life coach.
2: kalau di Jakarta dibilang motivator nyeleneh.
1: Tapi memang iya loh, Mongol.
2: Karena memang hidup ini contoh yang Mongol bilang kemarin kan, ODG apa di sini tuh homeless ya. Istilahnya mereka yang tidur ya kan
1: homeless.
2: Homeless. You know, se-homeless itu pun mereka enggak ribet loh. Nah, kita yang hidupnya nice to meet you, yang fine-fine aja, suka panik enggak jelas. Mereka mah nyantai-nyantai aja.
1: Benar sih, banyak yang kita karena pikirin.
2: Iya, karena buat sekarang Mongol nanya, kita mau mikirin apa? Sebesar apa sih otakmu? Apakah engkau bisa mengontrol everything? No.
1: No.
2: Semuanya dari kata move. Bukan think. Tindakan itu melangkah. Yeah. Bukan berpikir. Jadi kalau lu disuruh bertindak, maju. Bukan berpikir.
3: Oh my God, so deep.
1: So deep.
2: Aduh. Jadi itu yang membuat Mongol sampai hari ini struggle hidup pasti, tetapi tidak pernah membuat Mongol harus jadi orang yang kayak contoh lah nih kayak kita acara ini.
1: Yeah.
2: You must be pay Mongol harus 250 juta karena gue keluar dari Indonesia. Tetapi apakah Mongol harus dibayar seperti itu? Enggak usah.
1: Yeah.
2: Yang penting pasporku nambah cap.
1: Yeah.
2: Itu yang menjadi sebuah kesombongan ketemu ke teman, kita kemarin baru dari Brisbane nih. Kenapa dipicik? Lihat dipicik. Ah, nggak mungkin Mongol. Ini dipicik di pasportnya. Jadi kayak ada, maksudnya gini, kayak jadi bisa loh. Ayo bisa loh. Yeah. Ayo bisa loh.
1: Yeah.
2: Jadi kita jangan salah, aduh ya Allah, aduh Tuhan gue kayak gimana. Enggak usah. Meratap itu perlu.
1: Iya. Yeah.
2: Tetapi ingat, jangan pernah perlihatkan air matamu kepada orang lain.
1: Meratap sendiri boleh ya?
2: Iya, lu nangis sendiri. Nabi juga begitu. Di Alkitab Tuhan Yesus tuh dia menghilang. Ada beberapa momen dia pergi. Jadi ada momen dalam hidup kita bersama-sama iya. Tapi ada momen juga kita harus sendiri.
1: Refleksi, meditasi sendiri.
2: Yo, enjoy.
4: Oh my God.
1: Okay. Ya itu pentingnya sholat ya, itu waktu kita.
2: Iya betul, ya. Sholat itu antara engkau dengan Tuhanmu, bukan antara engkau dengan sampingmu.
1: Exactly. Makanya selalu cari waktu yang tepat untuk sholat,
2: betul.
1: Ya. Nah, dari perjalanan yang panjang tentu masih banyak hal yang ingin dicapai. Jadi sebelum kita mengakhiri wawancara ini, kita ingin melihat ke depan apa yang sedang dan akan dilakukan Mongol Stress berikutnya. Kita tahan dulu di segmen berikutnya.

0: streaming live on 4eb.org.au. Global Digital is now playing a mix of world music and programs in your language. This is Brisbane's Global Digital.
1: Oke, kembali lagi dengan Dia sebagai host sore ini dan juga Iza sebagai panel operator dan tamu khusus kita, Mongol Stress.
2: Thank you.
1: Oke, Mongol, kita ini udah berbicara tentang perjalanan komedi, film, kehidupan pribadi, dan juga tentang kehidupan spiritual. Sekarang kita ingin tahu nih, apa rencana-rencana masa depannya Mongol? Nah, apa kesibukan atau proyek Mongol yang sedang atau akan berjalan saat ini?
2: Yang paling utama tuh kan Mongol, kebetulan saya adalah ambasadornya Mutiara Indonesia. Jadi itulah kenapa kayak kemarin saya pakai South Sea All.
1: Okay.
2: Karena saya pengen memperkenalkan Mutiara dengan akhirnya membuat satu organisasi namanya Indonesian South Seaper Association. Nah, saya kebetulan jadi salah satu pengurus utama Dan film pasti tetap terima,
1: yeah.
2: Stand up juga pasti tetap terima. Apalagi yeah. ini menjelang Desember kan.
1: Oh iya iya.
2: Pasti banyak banget. Karena gak mungkin kan Natalan undang dangdutan gitu kan. Jadi pasti undangnya yang nyanyi, kalau tidak ya komedi.
1: Komedi.
2: Terus baru nanti rencana juga saya bersama Bapak Manajer mau ke Amerika kembali. Ada ya biasalah di sana.
1: East Coast, West Coast?
2: Dua-duanya, East dan West.
1: Okay.
2: Kita kemarin tahun lalu kita ke East di Delaware, stay-nya, terus performnya sampai ke New Hampshire, ke Boston, naik mobil.
1: Wah, seru dong.
2: Seru, pokoknya lagu dari bahasa Indonesia. Nyetir sama Kiki, jadi kita bertiga Kiki, Billy, Mongol.
1: Ikutan dong.
2: Jadi kita tuh di perjalanan saking jauhnya tuh dari lagu Indonesia, lagu dangdut, lagu Britney Spears, sampai lagu Mandarin.
1: Iya, seru banget ya road tripnya.
2: Sampai udah penyanyinya udah metong kita nyanyiin. Terus kita jalan-jalan dari di West, dari San Diego ke Lake Tahoe.
1: Wow.
2: Jadi kan memang kita karunianya disuruh menikmati.
1: Iya benar ya.
2: Karena kita sudah
1: menikmati
2: menabur
1: alam.
2: Nah itu yang Mongol selalu bilang ke teman-teman bahwa dalam hal hidup itu jangan lupa engkau untuk menabur. Menabur tuh bicara memberi. Itu kalau teman-teman muslim tuh di masjid ada kotak amal, ada kita harus juga memberi infak sedekah.
1: Iya,
2: itu
1: betul,
2: bagian
1: betul.
2: Dari kita menabur, karena kita menabur untuk kita nanti next time-nya kita pasti akan menuai. Karena tidak pernah ada orang yang menabur tidak menuai.
1: Iya. Yeah.
2: Ya kan? Yep. Kalau engkau tidak menuai cuma karena dua alasan. Pasti kau malas, yang kedua kau pencuri.
1: Oke.
2: Karena tinggal nunggu panen. Lu gak mau berdarah-darah untuk menabur. Sedangkan kalau engkau menabur kan harus kau cangkul tanahnya.
1: Iya. Yeah.
2: Cangkul tanah bagaimana bang bicaranya? Ini kerja begini. Ini bagian dari kau mencangkul hidupmu.
1: Betul.
2: Karena nanti di akhir bulan kau terima butuainya gajinya. Tapi kan kita gak dibayar bang. Lah ingat, hidup itu bayaran tidak selalu dengan uang. Itulah saya beberapa konten, beberapa gereja kemarin hal pesantren.
1: Yes.
2: Saya tidak minta dibayar. Karena doanya yang saya ambil.
1: Ah, bayar aku dengan doamu.
2: Karena itu akhirat loh cerita.
1: Yeah. Begitu banyak lagi yang doain.
2: Kalau doa itu bicaranya bukan buat today.
1: Yes.
2: Tapi buat
1: setelah.
2: After.
1: Yes.
2: Jadi setidaknya keturunan kita menuai dari hasil apa yang papanya tabur. Jadi kita bertahan iman itu gak usah ribet. Kita menikmati hidup juga gak usah ribet. Kayak kita di Brisbane. Semua kemana bisa sini. Duduk di jalan ada kursi.
1: True.
2: Iya kan? Di mall ada tempat buat nongkrong.
1: Yeah.
2: Gak harus punya duit $500 Australia kan? Cuman dengan $20 aja kita di sini hidup loh. Apalagi kita di Indonesia. Di Indonesia kita gak kayak sini. Di sana kita masih ada manggis, ada durian gak semahal di sini.
1: Betul.
2: Pisang kita masih ada.
1: Mahal sekali durian.
2: Ada pisang kita beli matang, kita tinggal minta daun pisang doang, jadi kue.
1: Daun pisang di sini mahal ya.
2: Nah, ya kan, jadi
1: Frozen lagi.
2: Jadi ke depannya kita ya, kalau Mongol ke depannya tetap berkarir, tetap punya karya. Betul. Karena yang Mongol kejar adalah karir, karya daripada sensasi. Hmm. Oleh sebab itu saya jarang ada berita tentang Mongol. Hmm. Karena yang saya kejar tuh sensasi, itu termasuk salah satu main film. Hmm. Karena makin banyak film yang Mongol bintangi, kalau saya meninggal nanti makin lama pemakamannya. Karena kan pasti dibaca kan, almarhum pernah membintangi. Nah film 52 minggu sampai berubah warna jenazahnya, enggak kubur-kubur. Jadi ya, ya kita mengumpulkan karir. Dan kebetulan saya juga dapat teman-teman tim manajemen, orang-orang rumah yang sangat luar biasa, sangat membantu. Jadi dalam hal hidup maupun karir mereka selalu standby. Mereka sudah siap koper standby, tinggal isi telepon, isi baju, dorang so isi semua, everything good. Manajerku selalu menemani, mengingatkan, mendoakan. Jadi until now everything Allah permudah, Tuhan permudah, dan akhirnya ya good everything. God is good all the time. Jadi gak ada lagi yang gua sesali. Itu yang kalimat nikmat Allah apalagi yang kau
1: yang
2: dustakan.
1: Ustaz Jafar.
2: Nah,
1: setelah begitu ramah nih di dunia entertainment, apakah ada tantangan baru yang sebetulnya pengen ditaklukkan?
2: No.
1: Gak ada.
2: Gak ada. Stand up presiden sudah. TNI Polri sudah. Bahkan orang mati udah 4 kali.
1: Hah?
2: Stand up di acara orang meninggal.
1: Oke.
2: Kita melayat tahu-tahu disuruh stand up.
1: That's udah.
2: Jadi yang
1: gimana
2: lagi
1: caranya
2: pada
1: coba
2: disuruh ngelawak.
1: Iya kan. Nggak lagi apa-apa. Pada sedih.
2: Partai politik, saya sudah bergabung dengan partai politik, tetapi saya hanya ingin belajar politik itu seperti apa. Apakah ingin jadi kepala daerah? 2019 saya calon wali kota Manado. 2024 saya calon bupati. Tetapi kembali lagi, kalau memang itu bukan your passion, jangan. Apalagi kalau saya jadi bupati, jadi wali kota di Manado, bisa-bisa korupsi karena semua pasti ngaku saudara.
1: Semua saudara. Iya,
2: semua pasti mengaku punya andil dalam hidup.
1: Oh gitu.
2: Daripada akhirnya kita masuk penjara, mendingan kita passion ini yang kita lakukan. Nah itu yang termasuk yang Mongol lagi nyari-nyari buku-buku mewarnai, nanti dikirim ke Papua. Saya punya organisasi yang berhubungan dengan apa kemasyarakatan. Saya punya organisasi yang sekarang lagi fokus untuk ke warga binaan di penjara.
1: Boleh tuh yang tadi yang ke Papua.
2: Iya, Mongol tuh.
1: Can we talk about it later after this?
2: Boleh. Jadi mereka tuh anak-anak di sana tuh jangan bawa agama, bawa kemanusiaan.
1: Betul, betul.
2: Bawa care-nya kita kepada adik-adik Indonesia yang mungkin mereka enggak mampu beli buku mewarnai, tapi kita ada rezeki lebih menyisikan cuman mungkin 20 peni 20 sen
1: 20 sen
2: udah bisa beli buku satu loh. Kalau $10 berapa rupiah
1: $10 itu berapa? Jadi
2: 12.000 ya Pak Manager. 12.000.
1: 120.000 ya berarti.
2: 120.000. 12.000 aja udah dapat beli 2 buku.
1: Wow, 120.000 bisa 10 buku dong berarti. Oke.
2: Jadi Mongol menyisikan dari penghasilan karena di agama Islam tuh dibilang di balik hartamu ada milik orang.
1: Wow.
2: Di agama Kristen juga diajarkan hal yang sama. Jadi kalau kau memberi, beri dengan kerelaan hati. Jadi kita kalau mau give seseorang jangan hitung. Ini yang ku kasih Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah berhutang loh dengan kita. Kita yang berhutang sama teman, pinjam 100 dong. Jadi buat teman-teman yang ada di Brisbane, Mongol cuma mau ngingetin satu hal, bahwa hidup ini memang berat. Memang struggle dalam dalam hidup. Tetapi kita tetap jangan lupa ada penyertaan Tuhan. Ada ada kalau di agama Islam tuh Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Nah, momentum ini harus kita ambil. Jadi setiap hal dalam hidup kita tuh harus ingat bahwa ada Tuhan yang selalu akan beside you and behind you. Suami kadang, istri kadang cuma beside, belum tentu di behind you. Ya kan, karena pasangan tuh harusnya gak boleh di belakang. Pasangan itu harus di samping. Jadi beside you, not behind you. Karena kalau behind you berarti dia bukan suami, bukan istri, tapi pengawal.
3: Iya benar.
2: Security.
3: Iya. Oke.
2: Tapi kalau beside berarti semuanya sama rata.
1: Oke, okay, I'll tell my
2: jadi husband and then, that. Jadi tetap semangat di Brisbane. Kalau yeah, ada waktu pulang thank Indonesia you. Doakan yeah Indonesia ke depan baik-baik aja.
1: Terima kasih.
2: Siapa yang terpilih menjadi yeah presiden nanti yang terbaik untuk memimpin bangsa.
3: Semangat.
2: Gak usah lagi berpolemik. Yang penting putra bangsa terbaik pasti Allah kirim untuk memimpin Indonesia.
1: Oh, oke.
2: Okay. Thank you.
1: Mongo, yeah, kita terima kasih banyak udah meluangkan
2: terima
1: waktu
2: kasih
1: untuk bincang-bincang bersama Suara Indonesia di program Thanks Guys Indonesia Friday. Jadi kita tidak hanya mengenal Mongo sebagai seorang komedian dan aktor yang telah terlibat di puluhan film, tapi juga kita mengenal perjalanan, prinsip hidup, iman dan impian. Semoga Mongol terus sukses ya.
2: Amin, amin.
1: Dalam
2: amin
1: berkarya dan terus memberikan hiburan serta inspirasi kepada masyarakat Indonesia.
2: Siap.
1: Untuk pendengar Suara Indonesia, Thanks Guys Indonesia Friday di Radio 4EB, jangan lupa terus mengikuti program kami. Saya Dia dan Iza.
4: Saya Iza.
2: Saya Mongol.
1: Dan Billy, kita pamit undur diri. Selamat beristirahat dan berakhir pekan. Sampai jumpa di program Thanks Guys Indonesian Friday berikutnya. Terima kasih Mongol.
2: Thank you.
1: Bye-bye.
2: Cacien.
3: Cacien.
2: Assalamualaikum.
5: You're listening to Global, 4EB's digital station.